Majus ribung naik rupa pada fata morgana nalar hilang riuh mengejar. Kini datang tubuh malam ujung batu batra layu cukup sudah perjamuan ini saya usang lekas lari lapar terkapar. Lapar terkapar.